0: Vin sa ngawana.
1: Uya wetujukumira.
2: Niko vin sa ngawana.
3: Uya rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
4: Bali nangae.
5: Atali ya mama yake kama naye.

0: ndagamuntu binsangawo nekwagaliza okubeera n'endagamuntu ate mworubadde
1: zonna badde manyi kigenda kunyanjula mu kakiiko n'olwo lugwe nti tubeere wamu naye olwagize ekyo nekigamba mbu twalina bikwogerako nviira bunze njagala omuntu gw'empasa ng'alina ebimwogerako
0: otyo
2: kazi yaza ekiro ng'alina obugugu bwe nangamba nyamba nfune wensula nengamba ovaawa nangamba mangu ekyemende mabiki nengamba wano ndozenka kankuwemera olye osule wano nze nenteeka ekyoto kyange kubanga mbansaba n'obuliri bwe buli naabusigawo nemuteekako nemvugunya ekyoto nensulawo nga nsaba ono nemu omufalasi nengamba yebake nemubuuza olina ebikugambako nedda tinyabo tibeerawano tibabeerawo kumaca bwe yazukka nangamba sokompeyo otompayo nangu enkumi bbiri nti aa
1: kisabye nantono ezitawera mutwalo nekigamba nimpaayo nenkumi ebbiri ez'amagoba gange gonna ge wantulugunyiza ndye mu woteeri neme kusiiba njala nekigamba mbu nomu siina magoba agotambula ogende onviire
2: esinga sente
0: nduuza okitegedde binsangawa negamba

wanikibwa Kalaba ataba lalo musangu waba singi sidu musango boba genda kusibwa maisa abano mwenda chupa nizo chupa wele duo mlamzi mkoti nkulu Alex Makei Ajiji obujuli zibula ganti nakandine buwembo bebaze misangeja ama anyenyo mkutili mburuwa kwa Susan Magala ngabu wembo yasalako magalo obugalo obubiri na abusindikira bazaddebe ngaba agalo obukadiru samvo na mkuba ne mpiso ya ketamine awamu noko musiba HIV era n'oluvannyuma ne baba ngaba mutuga na kandi ye yali wongo mukuminga kuma Susan Magala eranga ile yalita nechitese chokutili mbula Magala oluvannyuma lw'okutegeeza nti omuntu ono bali baludde naye nga asobola okubanga abalonkomayo kooti era kide ofisi ya sababu wa government okubanga ebuwa ebintu byonna byebagula mu nsimbi zino zibafuna nga bazifuna okuva mbo maka ga Susan Magala mu bintu mino mulimu eka satu ezagulwa kubukade chikumwana ebuyikwe mulimu eka yetaka eruwero amune motoke ziwerako omulamuzi era alagidde emotoka zine satu ezakusibwa mu nsonga yokubuza uwo Magala nazo zibenga zibajibwako omulamuzi Alex Ajiji era agamanti okujibwako abantu bane ebintu bibafuna mu sente zibafuna okuva mu maka ga Magala chikoleddwa okufuuka okulaba nga tebaganyurwa mu bumenyi bw'amateeka bwe baakola guno gwe musango gusembye.

0: bazide kwero boza obo yagaro batu yagara tujitumie kwero boza super sazide kwero boza sekaje Lawrence obitegede sekaje Lawrence otegede bietu ogede Prince Tigan gugwe ngambo obitegede simanya sumagide
1: atusa atusa
0: baga enti omukambo di atusa uwe bakaji.

echitabara kumusana wogutina sikitya musana uyu yebene sekesa yotuba tuogera ko yeseru atkala takani alitunge taka ani alitungo kumana voira wakabi nga wavwao yesema anda sema anda agame nyembazi na gamani gajua yesemu nywa yeseduge aisaba saja nzimu saja ukazivwa salisava nila nyonyanga kabilo kungufu omuta akambazira alimulimu mchakwe vene sima insumule program abatuze batu deda mafesa angabawe na ama news simanya ntuse akatia umba ntuse waliwa gati omukambodi atana tuka ule agama wetu omukambodi ya wasaba saja katinari yetu mwogogera manyimu ogera manyimu ogera chaba yedida chikatio ya gala kola kukaendari na we VIP ne VVIP mkulete de wa matofayo mwana wa sebo mkulete de juku mamunde jisabu leji timpule juu tulagaba no ntino tulimuvwayo kati ukora bwoti VIP ntadde ko jiriye ja fenga buli jo VIP ntadde ko rupara kuri bana nyusu aseno erese ya batuze rie betise kubya senegoro satu kuemu aseno

bwati umusomesa wasen agata mapesa zubimendi ba merino abotebana bakuliri nyako ninga basigade kuzinira ya nita nabadiri nyako sita biritanu tarisa chira bobirista emu

sitabiri tanu tanu sechere bobirisa emu hash tulumbe Atletico Madrid bagamye timu ya Spurs intibaino bukadde makumi ya sat bali no bukadde makumi ya sat